Jouhel, Tuchtuchel, Isaías. Ayene, Alesh Kerkarkir, Kuchitzahetira, Eskezorntik Puak, Kuchitzahe, Lokonche, Erzochiwane, Nyatuke Puak, Nyalokonkin Shanevino, Erzolech. Tekek olkiane puak, kanyate lok belwab. Esmokiak ohenti, ahen lai chinohetun. Chinkwinke, esokuan shetuan iltichk. Esok olknikvene chuchal juntite. Entahvenk shkine, esochitzahe guke. Vinke, sokan ilkan mene. Kun kuantel hun hun belgune kyukene te humax. Kertzila belgune.